0: Imoditori keno la ningoni maidi ya mari maisha la mon tondo rabu nanga naga tondo rabu. Eka isena ni herigori holo sain le county Narok tengkara kena herigori tersonok nati ingkishum. Ibul na kola kishan lolo regale bunge tena aluboro lo shor fredo le kerio lale. Ajore naga ngkoi toyi olo sain le Narok na torok. Nimiti nagara marade esida yon kwa ito hii. Gero na kor bunge yu iti oti yari kore kenara marade yon chere. Megera naka ito berren kwa ito hii. Negera naka lade moka ime ngolo to sabuk. Nere bure gina aga mali nyo soko nini. Ibal naka ajote netu mele kore na keltu naka sep. Ngira bera ron kwa ito hii. Nabi nasi ora marade sida yi negele nagara barabarani. Ape kere shart na nare.
1: Tengo teneke magara barabarani lana rokisi. Jumite neti constituency tia watu wa Kenya. Nagara I lag behind the CIA development. Na narokisi. Eke tena rokisi tenungu ambea o Narok North. Ashua Narok South. Kati metisi ina sita. Tenilotu na aramu usiru. Maema yoro barabarani. Maema ini nye main road. Olushu yu bante tontu lela lolo osokon. Nelo magadi. Na main road lo. Na pasara maema ilo. Osi yu lo feeder road. So jengatua. Tenye na anile wajine yu old road. Yamu usiru. Jogi. Utaona siku mrefu. Ame ara ingo ito hii. Teni yu nilo roll the mat. Aipante ore kule aloa afo. Shule no seya. Me ara ingo ito hii. Ayu mpango na inabi na unta natu melorika. Na kere ndo na di classifications of road. Nige ngasaya morolo baribara ni chere. Ama. Oru baribara la yo lekera. Tende ma ilebe mingi njoko lega mi ataa ken hanaya. Tende ndo baribara ni sabu gini.
0: Orang orang nak ikan jadi beri nak ajo kerana nak ina luboro olo show terbaring kisma negara nak ingkara nak ala yang kisma hanya nada dikino negara nasi sugu ini nak kita yuh matokeo terok tuan kisma.
1: Jalan kisma dia tu Narok. Nak aje yuh nampak last account dia kisma. Tanarok kista kene pun sukul naik enoki tangkara kimis management sukul. Na Ijuala City Secondary School, an old school. Na reshataki 1980s. Ijini kenu yaba ya long or more. Ata lagino reke manager. And for your information, nyurubunge ligyata, na yama ya nina suku. Yani yalutu yadu ya rikore enye, wala nito mwono miete. Na yaba lina suku ule arailapo, ikeno kusai. Meni nyangara inabodi nara, watershed. Kenyo nagira ya ushida en kusuma na lokista. Tena lokista ke, nepo a whole constituency. Nimiraba yangara tikita maya university. Yele nkisuma, you need to have a conducive environment for learning. Ono manyara, sidai, uwedi mgera isumare, na anayemi ndamati. I want to assure you, yola kapa kwa ato urbungei, neke yao nkisuma kikishaji, yola na constituency yangu, kira mgera saidi elifu moja ama elifu mpili, kila olani,
2: nebu
1: university dani.
0: Orang ni orang kejadian jadi pernah nak ajo, kalau gua nasi, gua suka sabun nak yang kure nanti nak na lubur allo show, lama nak ada lah, kira pernah nak ajo, netum nak telur nak bet meri kure, nak ada nak sepajo kebu nak kai beli kenyi netum ne shori netum nak ada lapar aku, nak ada marade, nana regino, tena lubur allo show, lama kalau lain bayar sauni, alu nak ajo show tunggu rugi, kaji temu di turikin.
3: Lomont on the Robo Jamayan FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
4: ere maya
3: kira namba na boto lo sholema
4: ashamo intubulu yoga intra yok namba na bo
5: mayan FM.

0: no hidi hera namnya
1: YNFM Ewangan Olo Show.
2: Show Lent Team Ken. Show yuko ndoro bolo mon sambili kamili. Kijerongi moja endelea tia juu niki guana jangka kenyi na ulonge duota ra. Pokuwa ulonge Jumatatu meraba kijumu masara manare mero show song one enter dagenye ibu tare nchi masi kijerongi mara lengabali mako jima na uliki seme.
3: Chenye bona nupike ilelio na show saita kweni.
2: Yes ni yoni kitu mduat ni jangka rakeni mduat. Ola anjite Alfred Kiriola le Ola kesha nolori kalia Narok East wo angari yu nduwa tenya na kete joke nyamal kira Narok East kakore ntuki ya tepa za lampo ken na tindiki jukai kinkope kitu mewalata enyamali nikiata anarmasili ya Narok East tunu nduwa tenya na kete enyamali na imaka siya yorbare barani siya yebiashara ongishu siya yuesitima siya yesugule nkesuma siya yankaroni asapo koleng tina constituency na jene Narok East ken duwa tenu tenkara kini duwa ola rikuni Alfred Kiriola le
3: Nka kenyama YNFM.
4: Ndia masia.
2: We.
4: Wale ananga kenya.
2: Subu wale ananga kenya.
4: Rora gradi sala gweni.
3: Atanga mwingiro rogino kabisa.
4: Rora gimi simi orbunge muzarajiwa.
5: Atanga mwa kabisa.
4: Ole da la bayan amba uniaga.
2: Mm.
4: Amwele solele la norbobong.
2: Wale soliote norbobong.
4: Emosrot.
2: Mm.
4: Yana sa jo mi simo le nyala ma mara ba sha na ra ba juma tari ndo mo ne ke du andal
2: ndo mo na ba
4: ra ma na ba ga ge le ga ge do na ngisha nyana
2: ma mo ra ba u zangi shwan kan kan yi do to ni jogallo
4: wala da la ma jo ra di le nga mo ra ga na gura
2: e ka kese ba kese ba
5: ay to yallo tu
4: yanda mai ay
5: aya
4: ora ra le na ra na gu na ina
2: eh
4: Oye, nada de lo no año de hace nada yo dona ley.
2: Mhm.
4: Ore niña te amas ya molo lo tiene la cordai.
2: Y es cordai, cordai dam.
4: Yo nada sin nada nada, niña go rongi su al dungana.
2: Ehe.
4: Oye.
2: Ayá da ahí.
4: Nada la bu na yan ko na na nada la bu na yena.
2: Ne guito le fele que yo la le.
4: Le, amo no bunga la ya yo le ve mo mara du. Ara duon kumen na yango dong maro melongi dara bai duon duon diseren.
2: Hmm.
4: Ala ra masala damu yara danya gi yang gara shonda gi yol duro.
2: Kesa ba.
4: Edi ar bal baro lo ono ndu lele.
2: Mhm.
4: Ala lang kona yamu gi yolo.
2: Mhm.
4: Ala ra jo yara ore bilon ndu lele ore bilah do ni ni ma de nga salo si tera.
2: Mhm. Esu jar bara bara.
4: Esu jar bara bara.
2: Hmm.
4: Ora baldu ko gejing le gami gami loru wa maraba ya na mi ai no jara ye ro ngani tulel
2: ya da yi
4: ora na angari jeng ni mintu e wa ben tulel la bale bara angaya ga na yolo
2: mhm
4: e wa lo yanda ba ye le ri ala le le da maro mo angaya mu ora sia sia ya basari
2: mhm
4: ayo yala ya raye wa ba e wa basi na basi ya ge
2: basari mi tumoto sina
4: basari
2: mhm
4: Kuda tu mana kita riba sari, ini sari walang ay.
2: Mhm.
4: Yang, orang yang kata sih naya yang kare ni lah, balai dah syarikat ni kerja, ni mesti main tu.
2: Mhm.
4: Orang dia sih, orang siaya sih dima.
2: Mhm.
4: Lajogi, itu ada orang naib orang bengkelan aja naib orang kisah saya itu kali.
2: Mhm.
4: Itu ada yang dalam situ baru masrohan.
2: Mhm.
4: Salai.
2: Mhm.
4: Salah lah yang lain tu mian. Na orang kalau ni dalam bintang na, air lain na, air yang kemo.
2: Eh, asyik leh mula solio.
4: Yang tahu ay.
2: Ay, mula solio tenor bobo. Nejo ke nyamal orang siapa yang kore, kalau leh lada mojo kordai farm nejo dam, ogrom kisu, lungan nak, jumpa kali ini.
3: Ogrom bogan ay.
2: Nari ogrom bogan.
5: Ah, sebalat deh napi.
3: Enka ke nyamal iya nefem.
2: Tuan negeri itu main aja kita sedangkan tengok tu naji di Facebook kita juga kita mungkin deba engkau guna kaki nyanyi nolong itu ada.
3: Kebisa aku mau kuleng dengan aku tu yang kau tu di Facebook nak agar naya jengor allu gil kontrol maswali. Hodo na orang kau mungkin na keji tu pungkezi oleng tu mushimewa nejo good morning keji nenye Liado Peter nejo tu mito tayo beraki jadi kita shini ma jene fem na agar aju karibu oleng urbunge mutarajiwa Lenarok East constituency. Good morning tayo kaka nyama jene fem Jeremy Gibson nejo na waskiza vizuri sana ari ngatuti dialo akajado na ina najo kutoka na Lenarok East huyo tu apewe kiti ako sawa kabisa. Good morning tia tuwe nka Kenya MIN FM nejo I am waiting for 2027 Benny K Junior. Good morning Tiatu Nka Kenya Maya na Gire Nguru watu gani dui kilikuwa nuhu swa linejo na wapata vizuri sana Tiatu Nka Kenya Maya na FM Nejo keji ninye Evans Kamakei Nejo rologio leng honrabo Alfred Mumpasoi Keriolale Nejo he is the solution to Narok East Kitu watayi uwe kira Eldamat Ward Ile barabara enye tulipewa na raisi ya eore kule From eore kule tu Kongoni Nejo yani jamaa aliua sisi Hadi hadi akaua watu wa Narok North Amu iyo barabara ilikuwa inatoka Indapita Sakutik ya Naibor Rajijik hadi Kongoni Good morning Tiatu Nkakanyama YNFM Nejo erorokiolo mwoni Tiatu Nkitesheni Wale mweloji Dixon Nejo good morning Atumuro nanonta Tiatu Nkitesheni ya YNFM Kajole menye mobil Nejo na erorokiolo mweshimu Alfred Nejo ki asho lende angara kine uwe itengeni yota atati atua Nkitesheni Nejo Felixton K na Korean neja tumite nkitashini ya maa yanefema dime liliwi nejo lolichani nejo Alfred Ulikeri Lale is our hope tumeteseka sana kira aldungana leolda Matt Ward kakira ajata lua aldungani ora itushikiliko nwana ime ibiswali kidogo nejo good morning maa yanefema nejo neti na ore Ulikeri Lale ore rikore natii tanakata na kegula mu etijinga enegilat pi ore doi ninye ositima tenarok east netipika kiepa olosho lolaisir neitu ake etii na napesho etapala na yir barabarani amu meimakino ile lo hakuna kazi hakuna hospitali ketii papesha ake ore ore ninye na town ya wafu nemere na idimia rastengara ki walichafu good morning Tiatu Nka Kenya MYNFM Nejo he is the right member of parliament for Narok East constituency keji ninye rapaito Gideon urukumu yone kumu yu altungana na pongezi agere kiriwole mwore kilikuru kuliote jasholing mshmua kiriolale tenka yakini wite ngeni yote ni wite nkite sheni kakitu ninga isi altungana kwa imagitia siyasa nushia kenya mali inti ya masi nike imagi siyasa na joo eneglat
2: yes
3: ining nejo neta agere itumia sini nyaya unye maendeleo negelikele altungana tenena kabisa na agili kiyuku mshimua kari wala leamu tisi ninyo bulo lungana nuti yenke sharana ati lorika niruki ya kure na adhoro masai na agayata agile logilate na obo lunga kena teju mshimua ole sango kteni weji kake mayolo mshimua kari wala le ni kununi siya hii eina siyasa ori gilate naro ista magayata ita ati mkoporo masai na mayole na agintu kina ina nifia vya ingori olari koni la ninyi ingori tae merasa kema indele ulu tendu watai
5: asho leng Olalasha lai.
3: Ya saita kweni.
5: Saita kweni. Yolo erikore, nari adu andai ni angkai ni shoyo. Nari ni gyalo ni mealo nwa le mealo rgilata oipirade. Kahiyo ni erikore ni mealo rgilata. Onolosho. Ina nali kintai njere. Tene, yolo baisha angkai yolo rika maduro bunge. Na lasma ni agar lolo polosin. Ina yolo nwa imakese ya basari teni.
2: Yes.
5: Yule kishoro te basari na yolo basari nono ngera nimi demate na kele lek na jana yiko na nwa muwata si yule basari te kaunti ya Narok yolo nyukwansa na pegi shuku ngera amisu matato tenkopando usukulinian ameata haja nikishete sukulini niba ngera kumbule kwa bi na yolo ngera kwansa nimi demate na ati sukulinian kwa pange ya Narok East na nijishore basari na yolo bago rubunge ni mitoki ni akoke apply basari jabu anadina jini kibona reja ngare ni eno tukutu nilo ganyaru mge egi mieta shula alau nengara mike
2: yes
5: yolo dari shatai kia kusukul na apply basari principal school bora mara yolo na school na Narok East teti ni sign board of management ninja o sign na unili smigiro kibasari
2: yes
5: Nemia rahaja na irongo iwa wa apply basari. Na huyo longera pe receipt a school fees ajara lor bunge ya gendo iwa joge. Kira la dor bunge. Number 2. Mingo ku si aisho basari onge o milioni mia. I mean 5000. Elfu tano. Wala na basari na asara ina. Todo. Ikwonu ayo lwajo. lazima niangu kinchoyo kiwango fulani ya basari mm-hmm. na isaidia na doto iwe inisaidia na dogare
2: mm-hmm.
5: amugeti yange ama na yangele na ade sile onge eti kitam mm-hmm. ninjo basari onge egi mieti mm-hmm. nemi demere isa na 15,000
2: mm-hmm.
5: kiatatona nati yanga na nagetu
2: kiatatona
5: tuto
2: mm-hmm.
5: niangu kiata critical and needy cases
2: mm-hmm.
5: na lazima be school na igere
2: mm-hmm.
5: kulingana na vile shina la gara ngara
2: school fees na ada
5: school fees
2: balance
5: dada na lazima kishuruno be alag ne bogo ne dia na tenicho 10,000 na kusota mwede normali ya yanga 10,000 elfu kubi ingine dada na ku aela wana na sai ndia masika bisi dada alafu ama na nijo kaiso mngara na armarita na ku yola na gara maisho shela mare basari maisho shukura na maisho basari kisha gina na dodo mm-hmm. na inabajuki mm-hmm. kia kwa normal normali munyo apply nyo
3: mm-hmm.
5: basari mm-hmm. number two mm-hmm. yolo baya usitima ikile shoyo
2: mm-hmm.
5: ni ngajo yolo chorela ngaramat
2: mm-hmm.
5: na keji ya tipeka nanga mwasabata la yele ee danda
2: mm-hmm.
5: dodo
2: mm-hmm.
5: ama di ya na lesitima lepeka nkangol tongani mm-hmm. yushu wala laktoke ni lorubu ngeja na wala penyo wala yade
2: mm-hmm.
5: dodo
2: mm-hmm.
5: tipeka ikila mtu pe yolo ninyele leto kencho
2: mm-hmm.
5: neshe pati lo sitima lete pekaka mm-hmm. nige gyalo raisiri
2: mm-hmm.
5: nekute niki jemuruwa na jete niki bona yu kwa mfano laisiri
2: Mm-hmm.
5: anaki wewe ni kime lokta holda mati
2: mm-hmm.
5: tepeka inamuruwa poke
2: mm-hmm.
5: tutua
2: mm-hmm.
5: nike ni households poke nati ni weji
2: mm-hmm.
5: tepeka
2: mm-hmm.
5: tutua
2: mm-hmm.
5: na kia ku i appreciate lona neshe pa
2: mm-hmm.
5: ajwa irasa yogur bunge
2: mm-hmm.
5: na inarogi na ya cohesion na ya unity ya tolosho
2: mm-hmm.
5: tutua
2: mm-hmm.
5: kake meyaku jepe kake olosho niyaku midir gilata kia kata ilosho nwoti ya tonaro kiss
2: mm-hmm.
5: ito nadar gilata
2: mm-hmm.
5: na lazima ni balance poke
2: mm-hmm.
5: Ashole mkwa
2: ashole oratitu doro pangengi tesheni mela mariki pono hidi pengi guana darisha ni miado kipono watu nduwate nyana tankara kembana hapo tuduga nana tiatu wa ulushula maapo wakinta lulungata ombana jine closing remarks na hapo lutu EDPA inkiwana
0: Meleleke easate biashara Nesulaki ononka jijik na yuko mbowai nemiri A real estate toloshole Afrika Urete nete Kenya Iki yulo lelo lang odi nkwa biyabo We mworo malim Nete urobia ni metasa gini nena na iyegu Kake Na inu seki userum Kirete nita enkigwa na saboga Niningo mayen FM Tuore sharpo okin Nitu milomono meisho shungam

0: Star Music.
1: Moso pale mwagino ala narasho singolo na joloi saba. Nejo tumongkara nera kini kijo kina aloi saba ashe. Isili kajo na konservansi aloi saba na isa idiale lo tunga na tongko toyo kumone nyo tengeni yoku mpaka ramat. Onkop tenubungu ramat wa mwesini. Kengamara chotlo umuruwa ncho yoko ratio tile umuruwa ino. Ashe na karakete gilu ikiteshene maye ntenka kenyeno longe dura. Nko longe fura hidi kejo kuleka Feel Good Friday. Nejo kuleka It's a Feel Good Friday. TGIF. Njo yoko ratio ti. Lemurwa neti sana amita grai lengole shoye dere shana miado
2: kabisa
1: ka kore mwanzo
2: ndio
1: ndio yoko ratuti lemurwa
2: ratuti lemurwa
3: ratuti lemurwa yage mama basere lo ngosa ndai yango bantu kol media nya mali imito sidai le rojo le rodire na garra idala ge ya je sabu gengi jabe arara ge rengoli age ni ndage yoga ngaya na she ananga ina gana yelo seri na nana sida jango bandu kul meri nya mali kenya gwa gwa gwa dale gwa ngara su gulini ne ki kara na endele sida sida jango bandu meri nya mali ore raba shan rai na duele seri ani lo nya ranga yi nya mali ngo ore jango lo yango le ki no ni ngola ba ma ngar ndoji lar dali ya ga ni roro era na ra gi nga ngi re na ardi ama go be soi ido la gi ya jo eri to hono na ra ra gi na seri ani jango la lo ma ngar ndra me gore do bi ra jo ra re na he yo ndo mono Negeri ramai yang naik ini darah bangga hemi tu, yang naik ini darah rendah kita hemi hemi roben. Erang ramai yang lolo hanya sangkai. Iri naik yang ini rangkap. Elnya ni juga ramai naik yang kami di naik esok ni beli. Ida lagi yang ni aja. Era jangan naik yang kami nak buat ni ranya malam ramono ni neng ramono ni roy ni neng kiri yang kerai. Ira ranya malam nane ni aku nane ni sekalu. Ida naik ni aku bantu meri ranya malam. Elnya ida lagi yang jauh ni sebagai seri ni. Jangan lagi lomang garin dua jalan kalian mu. Ella lomang garin darah rosono. Engkau dia yang raba nama iyalah nanu naru guru lagi, ajar ajar yang dia yang rol. Ini ramah kan ini, lese dulu lelaki orang kalau yang mana, ni kini agak naju, lembu sedia naji, orang ni kuaya kuaya kuaya yang ni jinani corong, ini corong kalau ni jinani orang kalau, naya orang mana lembu iyalah yang agak jinadu lelaki ni lah, naya unik rasin dari lembu bule yang rosari, yang jinaji lelaki yobu, karena allah naga naga orang bisir kari berbisir, itu orang iya dia meri nasir yang nyongko. Aye, ni kita jangan kaya macam ni, yang mana makalah sih bunyi. Negeri lalu, negeri lalu, mana kaya nama lo, nama lo, lo seru. Tiada lagi jauh ni lah, jangan kaya ral sih rapar orang kosih aja juga dia, apa-apa ringkar esok lo orang mana irla. Jangan lagi jangan jauh ni. Erang nama kaya jangan jauh ni, orang jangan jauh ni, nara sih dia lo, ni kaya nara rosok. Indah ini ramah, gua dia kiri gua dulu. Gua dengan saya irno saromana, dengan saromono, bila ringkar aku esok ni. Ega naga lagi rogo, ega bung gua dia nara orang mana. Erang ramah nama dia, jangan kaya dia dengan jari lo lah. Jodohnya kalau orang nak berakhir nak dua ke entri, tapi lepas berakhir kan tahun ni, walaupun yang jodoh ni sendiri jodoh eh ada yang jodoh, lah ni orang kaya ni lelaki ramai siapa ramai yang ni jina, jadi aku beri rumah hari yang kau, ini jodoh mana sih yang tapi lepas berakhir kan tahun ni, amur rohani ramai siapa sih yang jodoh lalu, amur mangga sih rohok rohok ni risha ilasi, sudah yang kau bantu kau media ni malai, walaupun ini jadi media lama mangga rendah walaupun ni agak lurus jalan kali. Elle negara bagi ada seri ni langgar lagi kerana musuh bulan lagi nado jisai jarak anda uni, apa ni jaga jaga langgar ya masih. Amu kerja ni guru ada dari mana? Dia pun riba. Dia tak lagi jaga nyaman ni aku. Orang muka berasa. Nai lor naga ada lelama yang bela. Kita ada yang main bela, nasi aja uno nasi aja seri ni bawa ni memusi. Apa nara salah? Yo amu kerja naga riba ada dengan nara salah memusi siapa? Naro ya rasa rukul. Bawa ni nyaman nyonto nai lor lagi memusi. Rana memusi nara salah yo. Elen jaga hari jaga masa awal dari kamu. Ega hilang rangka rosul kau ni, nampu kau ni jengkar awal nasha. So seimbir, na soongan, naga so langka rosul kau ni. Naja kerana rosul kau, naja kerana nanti hari itu nasi kau. Naja rumah itu nadi asinya ragi leh nasi kau. Ella nara saya lor wanya saya sabu kau ni. Kalau jaga rumah ni nengai nabo, saya sabar rana ni mana ni bayar lor rosya, nabayar na. Sudah yang kau bantu naga bayar ya saya sabu. Ella musabu nasi ini nana rasa nasi kau lama. Eri nara ya eri apa ni labar lori. Lagi semua yang makan kerana nama ini, sedai yang kau bantu media ni malih, elok kerana makan ini sedai. Dalam lagi dia jual dengan yang kai, sabu sini nengi jaga malih, nengi beran nengi jaga orang kerana nama. Dalam lagi orang nengi solai nau guru yang karya, negara nasrin jara era nama karya kamu kolong narusi regemia. Dalam lagi orang nama, orang kerana nengi orang yang kai kerana nengi orang kau bela malih niru orang usia, kerana nama kerja orang jauh niru negara beran kerana kai nama beru nari sini jawa ibu lelu. Orang mesia juga lalu kerana nama buku orang nari. Ini adalah ramalan yang ramai ada rasir ke, nariya orang aja pasir kaca dengan naga jemur itu, ni dah lajanya malang korukul. Ella kita ramai ini sedai, sida yango bampi media nyamali la lororo na rero ni hele menye ringi ya ade ni jana ga yoya ga yolola yoro ni boya wa munya sha wala rigoni na na shoga ra mi gile ne ngona ni ade na lawi ga ra re bana na bali na ji no ndurwa ame ha mera na bale meri lo ya ga ngora bala yora re janga sida yango bampi media nyamali igara ende le sida ele ga na jenga ra ga ende le na isoma dala gi ya jega ra ni na bauna do sinya ga re muriani yoro ga na ngara ge ne suguli ni sida yango bampi media nyamali igara ende le sida dono ni rabe gara ri lele muri ni rabe mama basere lo ngosha na be en kajang ne sho kulli
1: mama baswate lo ngosha idoni mara choti ni sho ruwa sa sho ra choti p
2: yes
1: a sho len tan kara kolara choti ka ke mi yo ta dora na sha yo gali de ma ga se pa iruno ka ke pa na ke juruni
2: ke ina juruni mara ke no ngor me ku lo do ngani bere ju lor gali
1: e ra lo lor gali
2: ju ga ra re lo lor gali ke dora ra kumo
1: kaka amadu maigili
2: kwa shule alo ni vawagin dana roji ngeta mjini neji ashu nejo kawon lor gali
1: amadu maigili wana ndugu yangu amuge jushi serikali kwa nabukono mwefu
2: yes
1: ni miki anjala ta kiasa pa amuge ya ta pa amadu serikali nela ikine bongal tono bola ri nari
2: majana no kiasa
1: both national and county government
2: itwa kata jigimbo
1: iya
2: itwa kata jigimbo
1: kweli pa kijuke nyorishi angarusho nasita
2: kiriwe maigira ya gira kina shuma gira ya ita ene mana manara no bidwa ke bon because why
1: kanyana yeah why why no longani obo
2: yes
1: kanyona imitumie pe tumilo longani within a single day tanalo na serious about maisha kuna tomo na yes.

0: sani no bless so singolo yo eseriani tabaki kuna sa yen kakenya tiatua en kakenya mayin tiakalu kwa nakaro kuni mera sirina
1: njamatang
2: uwe
1: uwa
2: ibu uling
1: kara kisera kweni
3: atanga mungiro kino kabisa
1: kejang kakenya
3: aisidai pi
1: yee
3: miki ata nyamali
1: yee sidai sinyamali na mano mamano nero rumuriani
3: yee
1: kawa la maria yu lona rasiriana
3: ehe
1: ndai bien kile hweni
3: ndio
1: ndio lodo kishu ngangole mokono na enra enongori kipori ya rikiro nene la yamba balai
3: yes
1: naja kipo kina rasiriana
0: shule ijo kipo kina rasiriana enefurahidi kejokoleka TGIF thank God it's Friday kejokoleka it's a feel good Friday ngai graju kita sirena tana kenya
3: enka kenya maa iya nefem
4: Bwana Saida kwene.
3: Wee.
4: Jambo vipi?
3: Si jambo sana.
4: Ndia masi.
2: Wee.
4: Ndia aje.
2: Poa sana.
4: Basi njara ibadiru masa jojono. Lenda siriwa.
3: Iye.
4: Zena nudi hana mwifangu wa marulu.
3: Mhm.
4: Aisidani marulu. Kila hiri sini njangaiya na she.
3: Ndiyo.
4: Awa la dama ila siriya na gulo.
3: Mhm.
4: Emmanuel eji embu yanga.
3: Mhm.
4: Enyangu sineme level la shere kisajo.
3: Mhm.
4: Emili sangale rina lolonga
3: mhm
4: ebeka de beula
3: mhm
4: ondasa lole solonga ebeka de beula
3: mhm
4: ondasa lole solonga
0: ema yenefe mwe gara yugira sirena tena kenya enkolong et
5: kabara ga ineko kila uni
3: mhm
5: obili seri anga janye
3: mhm
5: anga ole me
2: hello
0: oh ino so sero
3: mhm
0: nga gedi ga boke nata sirena
3: Enka kenya ma INFM.
0: Ma INFM, hello.
6: Hello, na suba.
3: Ibu oling.
6: Ini ada Daud dikidem.
3: Daud dikidem.
6: Ini.
3: Karibu.
6: Aje awak ngasih dai.
3: Eh.
6: Ini ngasih dai nama aku.
3: Mhm.
6: Rasul ada yang kolong.
3: Eh.
6: Ada nama Allah, nama Rasul dia lah.
3: Eh.
6: Adi ni lawat ni, una agak dan.
3: Eh.
6: Adi yang kawalan tu, dia bagaimana lagi?
3: Mhm.
6: Adi lawat yang di jantan ni, dia bagaimana kan?
3: Mhm.
6: Adakah sedikit lah?
3: Mhm.
6: Nadi na, masa di ko kena malah sedia nama, ane ni lah.
0: Sholeh.
6: Aiyah.
0: Eh, juga boleh kena enter sedia nama.

0: kabisa na jeri mbara wana saigira na kato ya buduka na ego na rejo laini mwani karibu na sana mbari ya mbari na are nebo na kuna sayi kijeri cha ni kadi ajo mwa so mwanti jimwa lakani obo ligiri ya mwani laini ndenebo ya kuna sayi roi ya naganya kanga igira ajo ki tejengu mbari ya mbari na ya kuna sayi
1: Mayan FM hello
2: Mayan FM hello
1: Ninyena
2: Senta sugan kadang na mayan ato usho
1: Ibu
2: Yalla buwa na yang kolonga ilabu
3: Amen
2: Eno do mun mun kadang ngai sulah.
3: Yes ai.
2: Ye do ra mun nagna bi o mun song mun.
3: Eh eh.
2: Mangka selle o lo ra mun ning ngi malala.
3: Ho.
2: Do mai ngi ni ro bo la ini amma ni malala.
3: Ah si.
2: Ye kan kadang ngi dito MCM tradua ole sira mun ni.
3: Eh eh.
2: Nallo na wa sabbi mu ndawa itu ni ngobo.
3: Ho.
2: Nalle ngang ngi no lo krau.
3: Eh eh.
2: Giro si ni ci falemu saya.
3: Ho.
2: Andang oleh sangka di mau. Itu nolak pun jalan oleh sangka.
3: Oh.
2: Nalo entang aje nolak pun dia. Jadi itu nari taya ni taya jisi.
3: Oh.
2: Ada kebokin.
3: Eh.
2: Pada merdeka najang esolat umusoh.
3: Yes.
2: Mungkin tu sungguhnya adalah sih. Saya panggil tak oleh bokin dari suara ini dari suara orang kita kita nggak mau oleh Yesus.
3: Ah, surely.
2: Asyik nolak yang tahu.
3: Thank you.
1: Mayan, hello.
4: Hello, Mayan.
1: Ninyana.
4: Ibu, neng bergerak Allah sih.
1: Ibu, neng.
3: Kerja apa?
4: Kalau gua cari singgir ini.
1: Kerja singgir ini.
4: Ibu sah.
1: Bergerak
4: mana rupanya doleng.
1: Ira.
4: Jauh agak dari orang lagi singgir ini kau agak. Dah lau dur. Kalau siapa malih. Yang kau dengan dia. Agora nós vamos um pouco que na aluga ser filho de mim.
1: Acholeng.
4: Aí.
3: Thank you. Acholeng aluga ser de mim na gente sem querer nem. Mas tinha bagulho meu coleng.
1: Maya hello.
5: Tá mais nesse?
1: Eu.
5: Acholeng.
1: Ibo acholeng.
5: Acha?
3: Oi.
5: Tá daí a nanga e na.
3: Sou babi.
5: Ora de botar essa da Maya nesse de murua maranda rua.
1: Caribu.
5: Sidai ya
1: Yes.
5: Ini la maranda beri role senjana ni nyer ni jom ni di meri yang kai. Papa di role la roiro.
1: Yes.
5: Lego donado lego mobil yang nyer di role lego mobil yoleng. Apa ibu kena je kemarin nyeran ni nyana di kai naro kesi karena mesu jana dah saya.
1: Kesi ba.
5: Dengan di mana uli kai nyer boyagi. Aje kaya uang itu so mana sih deh nama ya nana orang di buat trace ada maya nafem nana itu rendahnya nairo si gulingkan orang nyuara nanya gitu mulu
3: ah asyolin
5: asyolin kita naga rana lagi amarion ray
3: thank you rendahnya nairo si gulingkan orang nyuara mulu
1: eh
3: kan
1: kalau kita nanya gitu mulu ini udah
3: mana tahu wow
1: Mayan hello
6: hello Mayan
1: Ninyana
6: beji tadi pelongai
1: Kajin
6: apa?
1: Eh,
6: suboleng.
1: Iba.
6: Allah sih.
3: Woi.
6: Uba.
3: Suba kenya.
6: Eh, kaji seron ni kamu kalau real life roll damat.
3: Wow, karibu.
6: Asyik rolling.
3: Eh,
6: ene semua na.
3: Nenyebi.
6: Allah salah ikut ni jenne.
3: Eh,
6: anggota abi.
3: Oh.
6: Do yoro malayan pakin.
3: Oh.
6: Kalau anda malah iri gitu aja.
3: Eh.
6: Mama dibon nih bang ama kagra kagro.
3: Oh.
6: Nah ninya nado ninya ada secara dua.
3: Ninya bi.
6: Mama malah dan kejadian tangannya.
3: Eh.
6: Tasan gigi jangan be.
3: Oh.
6: Aduh anak nale lu ibu di nalar damar marah nyok pelarungan pelar dua iye.
3: Ah soleng.
6: Eh, angka itu dalam mukulon naik nawasin naga simut ya gaya orang yoleng.
3: Ah sih, oleh aligi bi.
6: Eh, na, ini adalah si darah orang gua ya. Bawa orang mana narum?
3: Iya, kan? Nenek yang?
6: Iya, nari ayam orang di bawah mungkin tak jalan ragamu.
3: Iya, nenek ini aja.
6: Mama di bawah ayam si darah nara orang gua kan lah.
3: Enaknya?
6: Ada enaknya, aku dia kita dah jalan apa lalai ini lagi.
3: Sawa.
2: Ashe
3: oleng. Ero ni Ashe oleng.
0: Mayan alo. Te jungol ran e buaro ko ligi jamati ne bodo nasa yanga kenya.
1: Mayan hello.
2: Allahe.
3: Ore.
2: Ora.
3: So bo oleng.
2: Ongo
3: to ngwen. Yes.
2: Ora
3: den dura gi do. Mi nda jana me sigi ngara. No araba la araba gi ni nga jengen jabe
2: ada
3: ajo no me si
2: aya
3: ne baba da ma yana ayo
2: ngole ay mi jara ina gwa oh la la de mana nga fere de wurgi de lo nga la gi lo na do me mi ko gen ara na de mo de ni ye gi mama samuel
3: yes
2: na mo de sabara lo nga da
3: mhm
2: na le mra na ro ido
3: yes
2: na de mo na do lo na le wendi bo gen ni ro baba samuel na ro gi mi ni le na ngwa na bi
3: Ah, sure, Len. Thank you.
1: Mayan, hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Iba.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Yes.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Kabisa, Hello. Hello.
2: Aje ka na mama na yeye ni mjenzi kani.
1: Merin arungole ninye.
0: Mimi lazima nje beji.
2: Eh.
0: Aba na mimi lazima beji.
2: Ama na ile ndo imara ina ame dake boma. Jaje bani.
1: Mhm.
2: Na ona?
0: Oh.
2: Ora ngana ngira mayana ngole ne nugre MP ne nugre ne nugra
0: gile. Kanga na angana reke aguroye ndali.
2: Au ngobre no robi
0: oh ara ene luanyo
2: eh madi hello
0: yes
2: alo ani la le meyi wa yo no lom naage
0: hepi hepi
2: au ga na le ban banaro ro
0: e reg bola na por na ila rabal
2: eh
0: yo go ye ni o ye ni eh mbolosi
2: kao no bra ga re ni ya do mafia ra ga o ge ga no mi ri ya do ti ya na re jina
0: mm
2: ti ni o ni
0: ha de ju mo ngan
2: Oh, agak agak jangan nak apa saja kan?
0: Eh.
2: Oh, karena jangan nak mama lagi nak kerja kerana lagi mama juga.
0: Eh.
2: Ia tak jadi jadi sebab ni tu.
0: Ia lo sih bi.
2: Ada nak ni siapa dia?
0: Eh.
2: Ada jangan yang kau ni tempat kau ni di rumah, ada pada berapa juga?
0: Oh. Eh.
2: Ada jangan nak orang ni berhari di rumah mama di sana.
0: Eh.
2: Dizai mulu jadi tim kena angkat dia.
0: Oh.
2: Nada nak nama dia Maria, nama ada Faisal.
0: Ah, sholing.
2: Ibu ayah dia Maria, dia belum pada ni tau.
0: Ah, sholing Daudi. Thank you.
7: Aragi Digital TV no Shomo settings e menu Tegelu installation aragi isearch channel niyo Tegelu auto scan aragi auto tuning Tareshu medeva scanning peao channels Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok Teniyo niyo lo ngumuk Ininingo Mayan FM Ewangan Olo Show Enjoy top class TV viewing today
8: Mayan FM Ore Olo Show Dwalchomati Newang Entaise

0: Su Jayo, Esther Egrasinye, Esther Akondani kabisa, William Kaigil, Eri Naikara, Osarara na Request. Cool Kid Alex, Neri Nyeweji Neji Shankoi, ne anatusikiliza live. Ole Ole Leshan, Lerionka, Jiru Good Morning, Amos Kotikot, Eriur Pusimoru, Moko Jonathan, Jiru Nye Good Morning, Ankajana Iro Watua,
1: Asyik dengan orang orang lain mula logik logik nolok dari guna orang nak say anaknya malu tu guna orang mati.
2: Tiatwa mayana mela Maria mukishugunya budu kwe hatari sharane miadom.
3: Mayan FM. Ewangan
4: Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Ninimo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentesheba nitwa bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bituma yok tepo kiwejiniti more sauti more you.
5: Melelek e asate biashara ne sulaki onon kajijik na ikomboai ne miri a real estate toloshole Africa ore denete Kenya ekiyolo lelolang odin kwa biabo we ngoro malim ne ze urobiani merasa gini nena na iyegu kake ne inosie kyo serum kire deneta enkigwa na saboga niningo Mayan FM tori sharpo wakin nitu milomon meisho shungam.
1: Kabisa ndiri mbara kuna segre kabulu gula ningu ndanani shara nena doi K24 Mpang TV ola ningu ni ya kishana ajo in tushimangu doi K24 mchane na ji Enepang
6: Mayan FM. Mayan FM
7: iti atua inkigwana oramati
6: ere Mayan
7: kidereta niki emake mba na ibirta yu kirolo show ibuitare olashe lengiteng simel ole sendero.
1: Kabisa kile jana na njere wana di gwana di omshu or masai kwa sambu rungoli na sango lori sasi
0: yes
1: rana kikira sulilo mabu kina sotu ni yulu ajo kajang shuna taraki kanyo bila taraki ni sotu ni yulu ajo kanga ranguro yok na angelito
0: yes
1: nija wana kigwane ni hawari di ijane ja mabisha na kigwana rara tinengwa rana di sharola iningo ni na sabu rara ingitu wa shankaro lo shule Kenya doi nina rajo itu mulang kayak di benda nyaka bu, nora bolong orang Islam apa, leung orang bolong loh sulit kenya, uru kenya lah. Naju kayu kayu orang yang numpak ya baik kene, naju lajo, itu beri apa nyo?
0: Kura.
1: Kura baba. Beri baba, enafle naju numpak nolong.
0: Nyapu limo.
1: Nanya apa limo? Naju ngolel lagi apa yang naju masa sekudia? Naju, ini kira ni nyena. Wale dia ba 2013 no 17. Mhm. Ni mwanja pake baba.
0: Mhm.
1: Mhm. Na buria banyo.
0: Ni buria bet na karage kura.
1: Yani no na le lomo no la ni moni. Na lomo da ro dola jo. Ki jo na yema nyala. Olosho.
0: Mhm.
1: Ke awu ni yebona jo masa. Ke gwa na pomu motori.
0: Mhm.
1: Ajo na asina no. Ki jo ma wulo shingiri no. Ne mel nyela lake. Ore wono ngi na guns. La jo sha sina jeno guns. Kidongsho all over kila wakati
0: damishongolo
1: ningindongun na jongo kanisa nikaja
0: idabashilunga
1: bana nari nari lo fele Kenya lo monto rock lo grairo na nakija kuwe na na kita hisa ingine na ngai iyo rice kajare tina rock ni bwagin dari kok na elare kunyo la ya ulare ko elunga lo na bwakele ne no shoki filimbi ni aya ameje jo la ningoni taira ningi lwanu airo kinabo amodo kanisa na ewangan oshoi langkai nanyo
0: ewangan
1: oshoi langkai ni ewangan ni soal talenyo
0: lengkop
1: aneja aneja kore daba oldoilo lolarikok le kanisa
0: le pastani
1: ame grani mbugu bishop yajo mihiwe na medle wala sarubaya kidolda ninyere Kenya musima wala sarubaya lesapita kidolda
0: yes
1: Nenye kido regrajo torono ena. Ko raba ko lega sinkalen kai ko lega ro kembe ne rebe kake. Amwo ndo na bona ko na sibwa p pi.
0: Mm-hmm.